Chumo, chumula, chumuli pun pisanya. Chumo, chumula, chumuli pun pisanya. Chumo, chumula, chumuli pun pisanya. Chumo, chumula, chumuli.

sibe nayo le ukuthi maka ukuthi ube ngomnyaka odluleyo lo nyaka uthole ke i-deliverance yakho ke ungaphela umoya zwitsha idajethe